hadiri ga fanyam o hadiri ga aranya fanyam o keme ga aranya fanyam o juma ba ga aranya fanyam o sanu kuru digi nanya kele ko o baby na so ma nyuma.